apa aku bisa? Ahlan, shabab, kaifkum? Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Kaifik, Mina? Kaifik?